0: Uganda. MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda
1: Communications. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kukoma kumanda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyogereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleesa. MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.
2: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiencia
3: kyenda mu nyaka tonyese nyafama enkuluze y'amagezi tolina kukajala
4: kolera ano mu kitale kalere tebayita biva muntu ntunda nyaanya mukene nga boobiraabwe
5: n'abaana omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ate abeere wa bbeeyi osinga
3: program musagalagalamidde Radio Sapiencia.

0: ani mukono kwe
1: okuliza kyende munyaka tunyesinya fama radio sapiencia inkuruze ya magazi eno ya radio kyende munyaka tunyesinya fama
2: radio yekelezia.

0: Owuliriza kyenda mu nnya katonnya ssennya famma Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi. Eno gye radio kyenda mu nnya katonnya ssennya famma
1: Radio y'Ekereziya.

0: webale kutuwuliriza.
1: Kwasoka mbato mungiru sako ukubiri mbaso kutaba chayonka ukosimu bebumo kufunga nyaba kade wanungi.

0: Uliza chenda munyakatenye sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Chenda munyakatenye sinya fama
1: Ndiyo baka uri Nande wendi Evi lala mkwano yati Nangatumo sindiketi
2: Ope Ope

0: ani mukwano kwe
1: oti mulirize chende munyaka tunyesenya fama radio sapiencia enkuru se ya magezi chende munyaka tunyesenya fama
2: Ope.